Kajing long jar-jar bar kajing kermen ugandi kalong kenuksa ya kiweiru. Man syakri ya kita kibayua ya kajing pangklam. Wat la kadai kajing pangkaba syirkai bat kebala banyabit ya kiru. Kajing sengau senai bat kajing isnai kala job ya kajing syap tiang na kajing yap. Ya ugandi hi kam long syuk kaba temai. Namar hakapuar ba udan haraj kot. Hakisnem kibaha syua. Ulaliya ikini kijuk kikam mirap hakapuar ba kajing pangklam kadang sapriang bah.

0: Halo.
1: Halo, Kak Merwan.
0: Oi, pidai mano?
1: Ngadai Bapak Merwan.
0: Oh, Bapak Marwai nes. Ai kum tu Bapak.
1: Namai rang.
0: Oh, nama irang himo. To kum duduk duk hi mentan lu ifu nama irang. To te pil bun kam bun jam mentam step.
1: Em mentak step dah hem dah bun tan rekeng ke dah ngayok kan
0: Oh, ya pol ban fon mo.
1: Oi la
0: Toh.
1: lem ba lem yo sia benta sio la
0: Oh,
1: nam
0: toh.
1: dan nam
0: Oh, kedai kan. Dah bayok pada kalan kum ni tersutunat dah menyesem benta.
1: oi geng
0: Oh.
1: namar ba em mencua em ba jat fuan ngasnya gum barang dei da wei nombar te menta
0: Oh,
1: dapat te
0: oh ngila kelah kan
1: ngam
0: ni nombar dui betemai.
1: marang ju yo sngap cu em te kata
0: Oh,
1: ngam
0: oh.
1: ala la nombar
0: Oh, toh tengi pedang subhai api sik program jongi mo. Senang ya
1: Aja.
0: ibteng kan banyak sembentar para bor ha.
1: Aja,
0: Oh,
1: aja.
0: dia dah kencing ruah jung nopi kuat pengin pentem.
1: Yang kuat senyap tu kat jengurai RUB tu jong iba antru mar penyang.
0: Oh, oh, tak kata ka RUB mau piong. Oh, kadon ketu kencing ruah, tengenya pasap kerpang yang nude ya.
1: Ngan tersenyap tu kam tam ye pi yang tu mah kong berdia
0: Oh.
1: pakai ik staf jong ka kesini silong.
0: Toh, aku boleh sebuah.
1: Nata akan nyak jeruk ikibah yang sam jengar kumju.
0: Oh,
1: yang ta kemjuk ri itu i duduk mau barang suyo lain mentan
0: Hoi.
1: jengi badai perathan jengi sana i
0: Hoi, hoi.
1: yang ta akan ya juru ya berkhaji si perlu jengah mentah setiap tangat tahi
0: Toh, ku boleh sebut yang kata Bapak Marwen, ini sabnuk yang
1: ya
0: kecing ruah ke Bapak Pikwa, ke Jongi Andrew Marben yang Air Eobi. Ku boleh sebut
1: aja
0: mah?
1: aku boleh sebut aja
0: Toh.
1: lah.

0: yang bermangkasiru. T, apa pitir uka u ata kamlu kompen yang negedut ki badan yang kesha plus F, kiyo ki vitamin haringkat kejing tau janai. Pendon kam nagi tiar ki badan yang kesha plus F, naga bentar kejing im kebabha nagi nutrition ki bapura, barban yo kejing mentoy kamtam e haka kot kekhya. Lapan mi daka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
1: Hello.
2: Hello, request line.
1: Oh, kita ke request line juga Akash Bani Shillong. Dia pilih menoi telefon.
2: Ikong Yubi,
1: nama mongap. Ikong? Ikong Yubi. Oh, tak nak sebab mongap mo?
2: Hai.
1: Dia pergi ju sengap para buah lagi program kejong ni, Ikong?
2: Nak sengap
1: mah, duk mesti tepung ni lah. Marah
2: kira.
1: Nak duk marah kira mesti tak? Oh, tak. Tak sengap tak nak kan kemtah. Kamu pergi ju bentar mo lagi program kejong ni, kini ke live phone ini, eh? Oh, biju yok bahaya ke lain banyak keren banget ni?
2: Adang si yok mentah, mencaman cuang anda yok.
1: Oh, tuh. Tengi sokemen bapi mentah pula yok ke ni ke lain banginya keren. Tengi so tenat bagi pinyak sop haru ipi. Syakan ni ke program kejongi bapi nang ya ibiteng para buar mau banyak sembentah. Ya persang teng-teng kalan kam katut lan teng-teng ya bun ya ki bafun ru mencuk yok mdai. Tengi raya persang ke mau ngiruk ni so tenat ni sokemen. Bahaka program kejongi kaya caprang lang bahaka jingdon jong pi kinu nge shimban tam dai.
2: Haa, kumlai.
1: De, haba kumtar ke jingdua iyu pi kuha.
2: Na kuha tu jingdua el mulim.
1: Hmm.
2: Dalarwa di kita akan bahat
1: inong kini. Kenri. Oh, hoi, hoi. Ke jingdua ke basutanan, wat lada kala arim ru. De, nginya persap kerpangnya nu de.
2: Nasab kerpang tayi nai.
1: Hoi.
2: Dalang le.
1: Hmm.
2: Kunjanga, iba yuk shikim kasi.
1: Hoi.
2: De, bat ni. Lido, ngapi kami program nak buat kongren, bahagian jangan baru,
1: tak
2: kumpam ya pintu, bagi staff yang pi baru.
1: Oh, tak boleh sih buat.
2: Baru sih perlu kita ya ngapi lagi kami program.
1: Oh, tak. Tengginya pentem no ekan dikecil ruai elmolin, jangan bak gelbat nong kendri. Ma nak kementar jang pi, bagi perlu kita bahagian sambar, ma.
2: Tak
1: boleh sih buat kong. Oh, tak.

0: Hello.
1: Oi, hello, good morning,
0: Good
1: Kong.
0: morning. Ita di kong IC la la lenda di kusur.
1: Oi, Kong ade.
0: To, pilong kum no kong IC.
1: Na koi nya kia masih pa?
0: Koi pikia ngi lu ngia biang ngia koi nya kia ka ji snei mo.
1: Oh.
0: Nang ta kalong kum no kusun beneng satu.
1: Sani te men miet ubam pau selam. Nak ta kal iya ruka jur ti menta ti ka larang.
0: Udah bom jur ba?
1: Hoi, bajur bahaw selap.
0: Oh. Di sana tu yang ngam tip tip lakum yuk tia yap tu tip ujur ini ada tu selap sini rum tip. Di kaslap ya aduk mana men step lo bengi nang ya krek untuk menya mi mo.
1: Hoi.
0: Tak kal air ngam la. Kal air tu yang ngam sungukan mau tu men yuk le air.
1: Hoi. Yuk umdan pi sarai tak sini.
0: Oh. Tambalong to ka biang hi paden nei ka yu ka sun bineng long da iwan itu islap lu i yo panga ni kendian
1: be ha pengen ha
0: di pikwa ka jingwai jong no kong ai si
1: tu ka jingwai jong u Glenn Campbell ka bon your cheating heart
0: your cheating heart ade bele kong ta kada itang kajing luar ni lah ju shot talk ni no no kau ngai si kada itang kajing luar mo sutena ni kajing luar ni mo dengan sutena bagi don kajing tu kana kimo
1: oh
0: dai ti ki kena ki pemerintah pada ngai ipla ba bagi kilet biang sya ka berim
1: oh
0: kilet biang sya ka berim ngabang ape iki ku na jong do ki ya sya ki jing luar ki berim imat kedon ke ke ya ki mo bagi sutena mentem
1: Oi,
0: oi. Ti tokong IC pinya sangap lang manu manu ngini jing rai.
1: Da ning kong eh pi hang tu ba ki para lok jong pi ba ya tri lang.
0: Ki okey ta, kulish bon.
1: Ta, lang ta pa dei kong ai mer kong ini san anima kong set. Na ta ki khun jong ai wan tei lang kong set wan kin pok kan lang. Na ta pa dei khu jing ni para lok jong ni ini iwan shai darling. But iwan ri donalisa darling. Ti bat baro ki para lo ki bias ngap ya kan ni ka program bat kham tam e kong kong san ba ta pa de bi ba wan yang ta kum ta hi
0: ba wan yang to ti ku bi shibun kong ai sing so phi bun hang ta yeng dei
1: ho ni ya dan
0: kani ka jing ta kali kel pang ye phi bat baro ki be don ha ka yeng ki jong phi bat ya baro ki nong ngap ni kan ka program mo ho ri shibun have a good day bye bye
1: bye bye

0: Hello.
1: Hello, good morning, Ajin.
0: Good morning, Kong Suba.
1: Hi.
0: Ngalala lendet ke studio pi. Toh,
1: Nah,
0: lawan on school.
1: ada si station ni ye.
0: Tiga
1: Dengan beli
0: sekolah.
1: radio teh. Hai, ya ini dah ya tarai salam.
0: Oh, toh pi don bok nei.
1: Hai.
0: Mang ta pi toh ngenya pe cuka jin wai mo. Kapor
1: Hai.
0: ya wut wut wut wut
1: Hai, nak
0: toh.
1: pakai jenis yang di Scorpion sih.
0: Scorpion.
1: Kenal di tur belaleng mah. Iya, bahasa Scorpion teh. Ai dengan
0: Eh,
1: tukar still loving you mah.
0: still loving you.
1: Hai.
0: Pikin mau kipol pula lagi ni, pikin mau yang nuyan nuyan ni bila iet teng. Still loving you. Okay, okay, Kong Suba, yang nuyan nuyan pin dari kiet ini kejeng rai.
1: Ningkau ya tu yang sih mah aje masih
0: Ta,
1: lah.
0: kubleshi
1: Betul.
0: bon, kubleshi
1: Hai.
0: bon ta.
1: Hai. Tekun je itu aksi ini paye. Tekan ya dari pulau jangan aku ibadah dengan dan ibadah dengan nafas lah ibadah harai. Iba wanyam, iba tuklen, iba awal, iba roda, iba lam rendah tiang, ipida, iba la, kongkin, ide na, mau koda, ikong IC, ikong san, iromona, iomnya, bahkan ya, iya baru, iba sa,
0: Oke, toh, kong sebah aku boleh shibun, nginya tem no yang ngejeng still loving you, ma.
1: Alright,
0: bye-bye, have a nice day, bye-bye.
1: bye-bye.

Kenegedeka Akashwani Shillong kawan shpiu lai spak sa punyong puan army tau medium wave berengkat buk praspak nerpusau kilahats kumju ru haka news on air pada ke DTH. Barlok nong sengap ngipidang sungbhai pi baro syaka program rempe kikentai.

Mungkin kentai dan la kedor ke bakraw, ben le shibun ki kam hala yeng hala sem haka imlang sa alang badru haka ripat ke cat ben rio. Ki kentai ki shim ya kebenta hala yeng hala sem, ben long kenong sandur ki kuhun ki kiti. Ki long ketelong jong ketip rio tip lay kem lu ke bak penbang, bat ketepai ke bak ajing saat ya ke yeng kesem. Ki long ki nong kensyau nong kendiap nong ri nong sumar ya ke yeng kesem. Kilong kinong pun nong ka, kilong kinong ai ching im, haka jingit rei lang bat kesandur blei, haka bagi pendam bat penroy ya ke perdai. Kilong kinong ai buit nong ai bor bat nong ai mensiem, ya ki dukot jong ke yang kesem. Ki kentai ki miksa kemat haki kam senong kam taru ban ya rei lang ringkat baka senong, haki kam ki ban penbha, bat ban pen im ya ki para kentai. Walah ibor betulat jongkin reki dan lah kebor berkat ke bakraw, benya dan bentaru agi kam, san perdai ben penjanai, bat ben penpura ya keri, bat ya kecat ben riu. Ti kum ki kentai, du ngin ya kermen da kecengkemen ngin ya isya iki ceng iya bero, bat ngin minat top agi kam bangitrei, kenang ba kecengcok bakraw, kan long ya baru ii, kublai shibuan. Parlok nong sengap hak program minta kesengi rempai ki kentai kesengi tok diengin malam syepi ya ke program text your request hak ba pila ban ye shim benta bat ni hak ni ke program da ke ba pipa syengi ya ki jingruai ki bepi bi sengau tenat ban sengap pada ke cu kepor ban pen sengap sengau bahai ki parlok ki jongpi di parlok pila ban lia ya kata da ke ba pipa syengi ya ki kerwo ne ki message ki jong pi ha number kandai sao parasan iwe not ar lai iwe iwe number ngan ong biang udei kandai sao parasan iwe not ar lai iwe iwe di kat bangi dang up ya ki message ki jong pi ki kerwo ki jong pi ke ba ki parlok ki ba ki jui sembendaman ke por batru ki betemai ki kermen dingin ya sengap lang shuai ki jingruai mei mariang ke jingruai jong i balasiu dor rendatiang. Kenegedeika Akashwani Shillong.

te parlok long sngap dak tu ke jing ruai mei jo nga ji kong atlin khong lam ni lapoi menta shakabakut jong ka program rempei ki kentei kebelawan shapina ka akashwani shillong bani ai khublei ya baro ki parlok ki bala shimenta hagani ka program batru yeki tu ki bala prashang le sibari pha yeki kerbo ke jong phi ding ikermen bai ngin sayo pat pan ya shimenta bani puli yeki kerbo ke jong phi hakwei pat ka singi tho dia di parlong in sawan lambiang ya ke program rempei ki kentei la shai ke singi hakapur khat wei bici kene kedai ka akashwani shalom abad sengapat mentai ke program ke panbuat.

Kini kedai ke akash vani shilo, kajilong jong musim meling kumbala budak minta kesengi, kajing shit jing kriat, hasilong kebekiu kalong arhusan point sao degree celsius, pat kebahiar kalong kan riu point nyo degree celsius. Hasora kebekiu kalong arhusan point r degree celsius, bat kebahiar kalong kat pra point r degree celsius. Bat haum yam kebahiar.

0: sendet ha ke pH ke belai ke jing bun pelar kido ka ha ke pung besau ke jing duna ke leer dan ia ke dissolve oxygen ke besan ke jing tut ki kinja dawai na ki per tung jing tung ki badan harut ke pung ke bahan riu ke jing bom biang ke bam ke bahan nyo ke jing jemut pelar ke bat kumta terter. Hapeding kijing e bat kijing kela baper baper kidok ha kidan ru haki kelat kumnu banya dai la de na kita ki eke baro. Kesnap dok ha kaya da na ki kenyang jengpang badru na kijing ma kijing mensau. Ha kejuk kepor ke penmiru ya kata kijing butut mat jing benna ha kemen baro kewai ban lait na kijing e kijing mensau baharukam. Menta ingin pai patsya ki jat jingpang, lani ki kenyang ki bala bantau jingpang jing sitam ki bakentup, ki bakterial, ki viral, ki fungal, ki parasitic, nutritional but environmental diseases. Puan jat ki kenyang jingpang ha ki doka, la tau dah ki bakterial disease. Bakentup Aeromonas hydrophila, Aeromonas salmonicida, Flexibacter columnaris, Edwardsiella torda pat kumtar tetter. Kebanikong furunculosis. Kene kejat jingpang keketak ya bunjat kidoka kibadan ha kejaka badaita bat basat ru kumju. La tau ya ki daki kinan jingpang Aeromonas salmonicida bunsin kidoka basakta ha kene kejingpang kijupin idak prum ha kesnep barok kawai bat kikloy mansapriang. Baar Edwardsiellosis. Tahu ya kene kejat jingpang dau kunyang Edwardsiella tarda. Kebawan lam ya kejing hapno bat kejing ko kisnep kejing dunas nam. Kejing lang ha snido kejing lang leer ksud bat kumta terter. Laju kot ya kete kejingpang ke Emphysetemus Putrefactive Disease EPD. Kebakdau nya kejing snidur kedok ha. Kedau ba kalong nomor kejing don ya kum kebas niu ha kepung. Kebelai bacterial gill disease. Atau ya kene kejing pang da kejing bembiang kemariang badan saudang songkun bat kuntup ru ya ke kenyang jing pang mixo bacteria kebakta ya kesengap jong kedok ha. Kedok ha basyakta kiele ban kejit leer sesla bat ban cingi jaito ru kumju. Fungal diseases ki kentup kebeningkong saprolegniasis. Kene kede kejing pang kebekta ya ki dokha bat ya ki peleng dokha ru kumju. La tau ya ka ya ke kena jing pang saprolegnia kene kejak jing pang keketa bahakam tam ya kitu ki dokha bala don lepa kemet kebapang besitom ha keba kepenmi ya ki kenja bebetu ha kejaka badan jingbang. Suki pasuki kene kejing betu kepur stet sya kemet hi baro kewai. Kebalai, episodic ulcerative syndrome, EUS. Kene kede kejak jingpang keba kama kebala ban mondra ya kejing ya pejur mat jingdu nong bekraw ya kinong ridokha. Atau ya kene kejingpang dau kunyang aphanomyces invadens kidak kishin kidok ha basyakta ha kene kejat jingpang ki kentup kejing sau berhuin kemet kejing prum jong kemet kebala ban kesam syaduk doksa kejing put ketedong bat kishinet bat kumta terter. Parasitic diseases ki kentup ichthyophthiriasis. Atau ya kene kejat jingpang da ukunyang ichthyophthiriasis multifilis. Kejing sam jang unye ukunyang hapo kedo kepeni ya kidak berit kibali pelaktip ru kum ki white spot disease lani itch. Unye ukunyang mapulun ukham jor baha ha kepor liur badru ha kejing don buon kidok ha kepung. Kidok ha bahasa kata ha unye ukunyang ki aidak ta kebaki kursut ila kemet hatraidu lani harut kepung bat kumjuru da kebaya lumlang hajan kejaka berung umah pung. Baar argulosis. lathau ye kene ka jajing pang da u argulas lane uthla do kha ubala bansno ha khmet chong ki do kha bun jat ba kunthup ki kha da khar kha bam plang trot ba kunta ter ter ki kha sambai ki kham shakta ba ha u ne jat kneng ha ka ba ula ban kasam ye kasne do par ban kjit ye kasnam ha ka jo kapor kjing prom jong kamet kala ban tha shushu sai we pat ki cha jing pa gairo dactylus but dialogus kini ki de ki kinja we ki bakta ye kamet jong ka doka bodi ka sna pro kunju kini ki khnyang ki la ban kasam bat ki jit ye kasnam bat ban kha paling ru wat ha pro kamet jong ka doka viral diseases ki kin phop herpes virus saprini la ju tibru ye kane ka cha jing pang fish box but la labru haki babun jat ki doka kum ki khakaps but ki we infectious hematopoietic necrosis la shem ya kane ka judging pang haki symbiote doka trout but bun sin ki bayo ya kane ka judging pang ki yap kloy nutritional diseases ne pat ka judging pang ka day namar ka jing bam biang ha ka jing bam ka ba tei ya ki doka kajing duna haki vitamin babunjat kum ka vitamin C kawan ra ya kajing kudor uburlum haki dokha ka khtaru wad ya ka koi ka khya chong ki dokha ha ka ba kimla ban he ban sampura ha ka por babiang bat ban yada ila de na ki khnyang jing pang bapher bapher environmental disease kajing pang ka bami na ka ne ka kanthop ya kajing duna ne kajing buon ha ka liya rum kajing jur polot ka munia ha ka pung kajing person dan kajing saaj ha ka ka pH bat kum ta ter ter to mata pat ngin yo ban phai khindiat sha ki lat kumno ban yada ya ki doka na ki jing pang pa pher pa pher ka pa pun khuj ya ka pung da ka ba ngi pun tangat no ya ka ban ha ka ju ka por ban pun tur khong ya ka khindo ka badan ha trai do kene kan man ra jing man to shibone ha ka bai de bat ka jing khoi jing suba ka pung man lai ru na ki khnyang jing pang baru kam kyar ki tar ki bangi ji pundan kam bar bor ngi de pan pun khoi bhai ki shwa bangin pundan kam sha ki we pat ki pung da ka bangi ai da ki dawai kum uputa shim par ban gane lene powder nar kum basan gram ha ka shilitar ka kebar kebat treatment kelong kewei nak rukam ajing sumar na kijing pang kebunjan la jule ekene ringkat barki dawai bekentut kum kemelu ke formalin malachite green potassium perbenganit alam barki wei wei de kebalai ya kemelu la penai kum barpo kadu lai po kilo ha kepung kebadon kum ba 0.16 hektar lada kijing jebok kelong kebujur nila ban ai da ka ba khre lang ka shun kum ba khan riu kilo ba ushin rai kum ba shi kilo shteng tha ka pung ka bodan kum ba 0.16 hektar udawai potassium per manganit kum ba san spa gram ringkan ba rupo hadu prapo kilo ka shun la ban khre lang ye ki ba sa san re asla umbro ko we ban riu nila ban pin ya udawai alam kumba sanspa gram bat sa sendrej asla kebadan kumba 0.16 hektar. Usafax udawai balasna kerpang daga sifa bubaneshwar la ban ai kene daga bangi klek kumba shispa andropo ml ringkat bat ku bat sa sendrej asla jong kepung kebadan kumba 0.16 hektar. Kekam rido kha kolong ke wena kikam ribungri kebawan ra bun kijing mentoy. Om tengah kelat ban kamai jakpo pat kebalaru ban ai kam ai jam ya kiwe pat ki para brio kejing yo ban ai jing sumar ha kapor ke babiang pat kejing don jing tip hundiat nsaj syapang kini kejing pang kepher kepher balah kedau haneng kanyarap shibun ya kinong rido kha kumta kejing 3 minut ha kekam klempep kan manra yo so kajing job ha ka kamri do kha ha kari bat ka jela jungi hi borok khuwe khuble shibun
1: parlok nong sngap kham tam phi ki nong ri do kha Ngayon playo jimuto shibun, lingba katu ka jingkren na iruban tariang, halor ka pang, kijat jingpang ha gidok ha, bat kilat jingyada. Ban beteng syuk-syuk parlok nong sengap ya ke program kisau semua iba menta ke janmin, tunginya sengap sedakani ke wei ke jingruai jong i jingkerman rempei bat ke kenhun, ha ke jingruai ke bahagila ai kerteng, satang jinglingo.

Perlok nang snap da kitu hijulwai ke bakar teng-teng bat phi bat dalina jong iba gelbert nang gundri nga poisha ka bakut jong ka program kisur jing ye kabalawan shafi na ka akash vani shilong. Ti perlok nang snap ngin saya shambiang bat phi haka wai par kapur kublai ye phi baro kani gadai ka akash vani shilong. Kini ke akash vani shilong ngajilong jong sundring kumbala budak mendagas ni kajishit jing kriat ha shilong ke bakiu kolong arfusan pon sau degree celsius pat ke bahiar kolong khandri pon new degree celsius ha sora ke bakiu kolong arfusau pon a degree celsius bat ke bahiar kolong khat pra pon a degree celsius bat ha om yam ke bakiu kolong arfundai pon san degree celsius bat ke bahiar kolong arfho pon sau degree celsius kitun dan kilong jing jong sundring kumbala budak mendagas ni kini kelawan shafi nak akash vani shilong ti perlong nong snap kepor minta keladap ship hosting ti kelabung ini bangun pinkut no ia baru ki program jangan dika transmission ke baar bat ni pinkin ma bangun session biang bat pila shine step ha kepor ndri buji hau ju umi teban kata hau lai sepak asa ku inyo poin a mita hau mirung wave ubay rungkat baru pras pahan rup saw kilohertz pila ruban yuk snow naga news on air app bat naga DTH ti tat aduk kata kepor naga akash vani shilongi ai kublai Tiasuk Yapi Baro. Jai Hind.